0: Elera seru batamu vertera ba
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
2: Ne kerbaçi seywan seywan o surincan sabat o sovin khan la no liek tazam la meseley berinca hamu ya ne khon bas
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
3: Bas brinci Mahmud jay mitmanu khwasti hamwana boylana hamyana bas brinci Mahmud
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
4: کاتژمێر 5 با کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام